0: Xbox versione semua gasit di boleh sokus jatuh dan kermen pol Andrew Kovlin. Bahasa investigasi yang kondusir orang tulis ia pun di ID dijak oleh Riding in Tandem sospek caw si akorna del Abril 5 pasada ala suetan del noche el victim ah ia identifika kono si Julie Martinez Carosa 29 anu selidan kadis kansalan si apoeran dan dia kasa jadi pentelan ia pasal Riding in Tandem sospek caw itu ia boleh sepok mantus besis na kuerpo rason paran resulta beste insidi das muerte
1: challenges sa kinita. Minsan, pero na